Ich bin Paracatum. Ponch pim paracatum. Ponch pim paracatum, chpim paracatum, chpim paracatum. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum, sekatu paracatum, bedikitum, sekatum, takatu paskatum, yukutum, sekitum, sekatu paspatu, gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu

Pimparakatum. Pons Pimparakatum. Pons Pimparakatum, Pimparakatum, Pimparakatum. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum sekatu parkatum bidikitum sekatum takatu paskatum lukutum sekatum sekatu paspatu gudugudu gulagu lagu lagu lagu. Pom pom chikitum rakatu paskatum rakatum sekatu paskatum tum chikitum rakatu paskatum rakatum.